0: sí, el que serà sigui pagar un municipi de servei per començar el passat, començar a la font dels altres, amb aquest comprendre que és influenciat tant per una altra que sigui un canvi, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ini bukan inisiatif sesuai mata ini dalam asyik ini muncul supaya orang baik pun dalam asyik kalau pun tadi pada ini dalam muncul kita pun sudah sampai ke sana asyik itu kan ini pada sana tapi mungkin asyik waktu ini pada ini apa yang bawa tu ini pada ini awak sampai sana asyik apa ius muncul misteri sini dalam asyik ini sini kita nak pergi ke sana pun saya itu dia kisi kami dia
1: Qui parla de qui, el professor? Qui és el pastor? Té la pàgina de Corbella, no?

0: Case. Suasana itu suasana sangat buruk. Kalau kamu tahu, istana panah suasana tersambat demi kedua pelayanan terus yang kami sudahi. Suasana itu sudah cukup keluar.
1: Dengan kemampuan itu sangat lemah. Suasana itu berbeza dengan

0: gitu. Jadi cinta ini mula ayah jadi mula kita bela tu, mula kami kita perlu punya fokus apa. Kita nak cari tu, jadi apa tu? Mula kita cari ini pun ni, nak perlu kita perlu punya apa ni?
1: Mungkin, mana sahaja. Satu perkara yang kita perlu kita kita ni dari mana kita tumbuh pada ni, suatu lagi macam tu. Kita ni tu dari mana kita suatu lagi macam tu. Satu perkara yang kita mesti ada macam tu.
0: Jadi satu perkara yang kita perlu kita Kami beri sokongan ni, transferal, kerjaan kita jadi, satu tujuh mata ni sih baru payah.
1: Baru payah ni, misi kita kami beri dua orang, kami yang satu lagi yang nanti jadi, kami sih harus satu orang satu payah kami, kalau jadi payah baru payah kecil.
0: Oh, satu ni apa? Satu kotak yang mana pos pos kita, kalau tu nak beri ni jadi mana pos pos.
2: Satu kotak apa nama itu? Radio Gumara FM Gumara, Sangat Hit Mencari Sandis.